0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resilima Pontualu Megahertz.
1: Ida nama ke musiknya oni titlu pasien selai hona de belori hosi abitu gama. Na musiknya na malu kita pamutu kiha tuku siali minuto sia. Tama na fatin atora der dia ku malu krona na isra hotu baita bot sen bena fatin steya la loran sen ulu resen lima pontu walo mega hard. Tir mai tabari azenda selu ni bema kiha loran san ulu sin tolu fulan junio tinang ne. Seiha Jail War Bazaar Live Music Sestar kahu situku nen totuku senolo kalan ya. No yang nebas seiha Noel Smith nomos friend bank nebe maksi animate bot sira. Kita luah fatingnya sunset launch area Branca Beach Dili. No seahu ya lorong sanro sintolo fulan junior tinang nem. Ida nebas kazenda bas semana ida nenian. No tuir mai tasei barona tan le musika sela kone titlo tendencia ne belori hosi bandal katras.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Idan mereka musik yang ada titlo ideo haluhan ibelorio si banda klamar. No musik yang ada nesa musik yang kusnya bete ne programa di likon vida pada sang hin loron. Turme au se akses sang sita bot sira ya spera ita bot sila bela lay. Tama turme se ya programa bibang solok. Tama no se studio radio liberdade hau Vero Fernandez se akses sang sita bot sira ia deu sa te prosima edisaun. Ikus liu te se itaka ho musik bosok ne belorio se itzoel.

Totare sus spare parts. Amine Fatin, Ida iha hudi laran, iha loze stikernya oin. Amine Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa sansirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bosirania presensa.

95.8 MHz, sama tuh follow hamnya belum nyati ya program. Abi bang Solo beri sang oh ini niang. Oke, ini bayi anti nafatnya tuh dari dia dari Solo kia gradasi sebagai tempat sirah tuh nembak yang partisipan ya program di lekom vida. Mau tuh kau belum vero. Hari batene ritmu sudah didilik ke informasi sang aktual sirah. No yang teh spirit tempat sirah say stay nafatin. Iya lah orang sih nolur resel 5.8 MHz ini yang kamu tuh kau yanti ya. So di rantai orang seru boy tempat sirah saya mau tuh kau hau. Bapak ini tempat sirah mau tuh kau belum ngawur ya program. Rama Bibang Solo, mai bebelung aura ku padu antau ita potser saya motu ko yanti, husi tu ku sanulu batu itu ku sanulu racing gru lolos. Tamane na fatih atau ada derdiak dari Solo diet bai ita potsira, so ia program Bibang Solo kita potsira bele request musika ya. Request musika tu ita potser ni hakarak no karik musika ne iha yanti se foba karik la foba signifika katak musika ne sidok download laus la iha iha mai be sidok download okay. Nebe na fatih atau ada derdiak dari Solo diet bai ita potsira, stay na fatin tambah lende musika nebe kita buat sira request sai agenda bati vidari share nebe maka yanti selori kita buat sira bate ne mutu atune karik balu ye interest karik partisipa ya aktividadi sira kita buat sira bele partisipa ya. Tapi na fatin atau dari dia dari Solo dari Peta Bosira tentu besar nih mengkoras nih ya diaspora nih pak karika kompanya liusi Radio Garden website Radio Liberdade di live streaming pagina Facebook TikTok nih yang tinggi dari dia dari kemanik dari Peta Bosira bom aktivitas di sebelorong oh ini nih yang so turmaya tu loketanya program Bibang Solo by di sahung oh ini nih yang yanti seluruh Peta Bosira baru nalai musika ihane musika nih yanti mahil ya so turmaya Peta Bosira nih bela hilir asik kita buat sarnya musika pois dedica basere representa te voz ne sentimento de agora né fontohiker gusumant fu musika de laus fontohik ne mabe de halo itu semangat fal ne

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Akhirnya kita nama kia musik yang betul orang mutu kono si Valdo Mars kalau voro di Zenoish hasil nama smiti hanya titlo follow me. Nama mak loro nanti tapi ia tu kusanolu lima sanolu racing rua. Tapi nanti nanti nafatin atau dari dia dari solok nafatin baik tu bosira. Nama korasnya di tahun si nafatin sini tu ni Zahela bermain genius jadi yang hitang hela dito. Lalu ko hitang hau ga? Lalu ko hitang hau anto pindah tiap planeta selu. Nama la bela hitang hau. Nama bom sini tu ni Zadet bom aktivitari cuma genius. Ya deh ni cara cuek ni deh. Sedap kan eh cuek dia omare. Opa ya deh bon dia, halo bon dia mau dia kelain opa. Do ya deh bos ya komentarius seluk nebe maka ya ne mau ino mai hamnasa deh. Tamnasa hamnasa sini mah dia. Nebe bom sini tuh ni zana fatin deh betapa bosir lili ball fans zana maksa fatin sini tuh ni zela mau Xavier yang tanya dader dia, dader solok. Okay, nah, bom sintoniza re, tanto bosser nebe korasne ya diaspora na ba, karika karika krikos ta bossernya musika, belusi kele ta bossernya komentario, iha live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lininiang, oh bele bos, usi kele ta bossernya komentario, iha live TikTok niniang ya, nebe beta bossera karika krikos musika, bele rikos de, mon sansi, 34 nya dia dari dia kabin, dari dia kmos mon sansi, dia kelae, Luther som baneira nya dia hambing nya cara ne mos, oh nya cara lusa. Maromak. Oke, okay. Marcelino nya deh ambon dia Radio Liberdade. Bon dia mos maung Marcel. Jadi on foi hela musike de mai amine be hing hela maromak. Oke, okay. Mensajen seda maung. Karak musika karak musika seda. Bom si tuni zalet mau ansel mau nembak senafatin stay hela no ini mau Xavier ni dia bon dia bing sudah dedike hela musik Alex Pasaribu ni yang lain dedike batang musik Alex Pasaribu ni musik dia ni be tapi ni musik dia ni barak eh ni bom si tuni zalet no mau sansi ni dia bing manis lo na bing banauk tu mau karak lah jenuh ni dia bang hiran ni bing cara ni halo itu hemu kafe moruk mus meter dia mana mau Mai kasih pada itu ada dengar masih jauh mana? Lebarik, penauk tu. Marcelino ada musik ya torneiro. Okay, lepas yang tiada yang ni iha yang tiap bayar. Nabi mau stay nafati. Masa beri musik yang judul Haula Hati Nabi Bang Hirafila. Okay, musik ya La Oraya. Nabi makan anu husi Alex Pasaribu. Nabi bawa mau stay nafati. Itu saya ba Rona musik ya. Nabi makan anu husi Alex Pasaribu. Kolabora ho Akik Pasra. Nabi stay nafati. Nabi tiada Lawrence Chanolu Resen 5.8 MHz ni yang ya. Monjenyu dia oh my my itu nauk malu. Luga. Isa. La da alba na ko la koira na hafuango la bele. Akalima re. Okay, na vete se varona la musica e ne ne ben kenanu si aki pasra kolo foro Alex Pasaribu ho ye titlu Laura.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, dia kita nak makan musik. Aku sih fikir bapak tisu yang titul lala ok domi masa nama kau Enrique as musik kerana ni fuan aman aman hilang galai. Satam familia lah sih mune. Ah, ni morgen sa. Tahu fuan aten sana Boris. Ok, ni apa sih tulis sana betapa posira. Nau sih musik kalau orang itu bahaya tu ku senolu limitu hat nulu resting ida. Apa mau mesak ni dihan talves. Maybe hen lay. Tahu sana musik kalau Enrique bela komen musik kela depois yang ti har. Ida tokat dia drama ma yang ti selori tahu sih barona hamut kita tahu sih musik ni berrequest ya. Mau dia niju bon dia mane mau mesak mane nakar ne bak sene fatin sintoniza mau saul yang tinya dari dia ke fatin net beta bosira no itu yang orang se studio lori ona itaba iha tu kusano limitu hat nulu racing ida tamane turmai yang ti selori ta bosira barona lai drama ne be maka produsu se ekipa kokosa kona ba fe tono mane iha bit ho di prevene violencia ne be baita bosira ste tu na fatin de ta tu ne be le comprende el dia glutan kona ba topiku si drama nebe maka ohin yanti fosai na baita bosira hotu ya nebe ita barona lai drama ne hafo indene maka ita continue ita bosira ni komentari ita bosira ni musika sir nebe kita bosira request.

Ok, dia kita nembak musika seluk nebe torona mutu konon sininci hetit lur hasi hati nebe maka lori se mu lori ona ita ba i hetu kusenol racing ida lim senol racing ne tapi halam itu bangun tang yang ti se ina fatih hamutu koi ta bot sira hela loran senol racing 5.8 megahertz ni ya tapi ne yang ti ina fatih hato ada der dia dari seluk nebe ta bot sira hotu no yang ina fatih lori ta bot sira ba hati ne agenda hene se i entertainment nebe mak se realiza i okay se i ha party tasi face nyang nebe mak se realiza happy hour tasi face nebe mak i ha dia 12 de junio 2026 i ha tukunen lo tukunen 5 minutes to ora mata nebe bai to bos nebe karak ba bele ba fating i ha sky bar so ito bot siratene ona karika karak ba enjoy bele enjoy motu ki hanen ba. Okay, turmat se parona ta musica selukiane nebe makananu husi haso kolovoro jangi onya titlu honestu.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Akhirnya kira nih maka musika seluk nih baik terona mutu kono si galaks beno ya tetul liberdade. Nih bang Glorio nih tapi ya tuku sanul racing ini lima tul nolu racing nih. Tapi nih yang tidak fatih atau ada dia dari kemanik bawa fans seru nih bang maka. Seno fatih sintoniza hela hela lora si nolu racing 5.8 megahertz nih yang. Yang tidak ada dia dari kemanik berita baik terbos sira bom sintoniza bom aktivitas lili besar nih bang kalah hela. Itu besar nih servisu ya parte dari sang nih yang ya fin de semana. Okay. Bom aktivitas baik terbos sira korasin nih fatih tambah apa feriado. Okay, nah betulnya sebarang musik kasih dari lu jantes crew, hoya titlu Rohan Like.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, dia kira nih makan musik kesel utang nih betul orang mutu kono si darlu jantan skru hanya titlu rohan like iPhone nih seinam like. Oke, musik musik yang lara nih itu bayi itu kesana lu racing dalam itu hat nung lu racing rua. Tamu deh lama nutu balun tan yang tisna fatih hoi tabut sirai ialah loran sih nung lu racing 5.8 megahertz nih. Nune yang tisna fatih hatu ada der dia dari solok itu hoi tabut sirai lili bolven sirai mak tisna fatih sintoniza ialah yang tinya ada der dia dari solok det beta bot sira so iya ne yang tidak fatin lori tebot sira batin agenda iya ne se iya JL World Bazaar se iya live musik nebak se hahu iya tukunen lorai tukunen lorai ke kalang kalang na tukunen ne kalang na tukunen kalang to tuksa nolu nebe tebot sira makarak ba bele ba iya ne ba se iya Noel nomos friend bano nebe mak se okay friend Ben sorry friend Ben nebak se amina anima ita bot sira hotu ya neba nebe fatin iha area branca beige dili Timor Leste ninia nebe tabu sa karak ba bele ba iya dia 13 de junio 2026. Good vibes and good music ya neba hirak neba karak ba bele ba det karika karak enjoy ya fin de semana. Oke, okay, nebe turma ita sebarona musika selukia ne nebe makananu husinaf honya titlu kau masih ke kasiku.

0: pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya daily date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on PJ tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras. Iha plan atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhan uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel. Telkomsel. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe baratu. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu bali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu bali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, bali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, bali du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi saung My Telkomsel. Telkomsel,
1: servi ho domin. Hola Dili, sehano indala rua banghira tu telpon eba familia, kolega ka belo sira, stop hano imbara. Ho Telkomsel, telponnya gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre número Telkomsel, la precisa ativa pacote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Alam ini dia kemudian seolah malu karena naik radio liber dari sirahutu liber dari iha aning liber dari iha moris. Fila fali ho hau reni iha programa meyu dia di song ohing ninyang. Nune ohing lorong sanulu racing rua fulang junyu tinang rihung rua runulu racing neng. Sepera katak tepuk siru kuni sang nabi maka dia korea aktif dari sebal lorong ohing ninyang ya. Tamanai nafating meridik meridik solok no hane sambai baing programa meyu dia iha nebelung reni siha malu kimi hau situku. Sanulu racing rua batu tuku rua lolos so musika kalmo no mus informasi sound sirahoto ya. Tamane hau nia meridik meridik solok beto bot sirahoto bom aktividade i bom trabalho ya. No hanesan bai baing beto bot sirahoto rebe maka karakatu request musika ke bela request ela mai ba musika kalmo hover sound tetu portugues no bahasa Indonesia ya. I hane sampai baeng hane hamus preparo no musike ida hori lokitene programa meyu dia di sang ohing ninyang musike husi crimson hone titulu hauno ita.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz
1: Oke, okay, musika Husi Armada Band ini titulu harusnya aku. Musika ini lorione ita bayatuku sanulu racing rua limirun turun ulu racing ida. Taman ena fatin hau niya miri jiek miri ksolog let beto buat sirahotu nebe maka ores nera daung almosu hela nomos besiro nebe maka karik servisu hela na fatin kudari to buat sirenya ang no bom aktividade ibom trabalho nomos besiro nebe maka almosu diek det ya. Nune na fatin korazeng na bontare pito bot siro hotu no tu irmai homos na fatin lori to bot siro barona musika husi chayani hone titulu Yo Te Amo.

malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kokosa. Radio drama idane, produce, lihusi kooperasi sound entre, Secretaria Estado

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, ini dia makai drama husi kokosan ini yang kona ba ita ho tu ya responsabilidade ho di fotiasaun ho di prevene violensi seksual iha relasaun larang. Okay, nane drama ini loriona ita ba iha tuku ide liona minuto tolunolo nune tu irmai hose lori ta bot sira barona lai musica husi banda Scorpion honi titulu Still Loving You.

0: Dorek solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, lorek dia keluar solok malu kerana yang serah atau filaf alih aura ia program lorek solok ni dia, itu bos serah filaf. Ya, liliu besar ni memang kau ada dalam halo aktif dari fin de semana. Parti lorek ni dia, buat aktif dari di tempat bos serah atau malu kontinua servisu ia fin de semana ini bon trabalho di depan ya. Nampak hadir, hari kontinua filaf alih itu bos serah aktif dari ia parti lorek ni dia, ia tu keruan ini. Aura saya malu kita bos serah ia aura seruan yang larang, usi tu keruan atau tu kuhat lorek lorek. No, si vai base são primeiro sessão primeiro celorita bostra barona música ne bem marca trend ni a plataforma Spotify no segundo celorita bostra barona música ne bem marca anúncio terni artista trailaran promovemos semana artista que talo promove terni artista. Ok, você ne bem marca agora de dão ba filo fali te bostra nik narfatin ya halai velocidade nene ki a media que mana que nene e te bostra mak tem que controla velocidade ya tu nita buta bela reta botruma. Nibe kolega sira hotu hane sambai bain selorita bot sira barona ta muzika ihane ya nasa muzika bertura bai tinia programa bibang solok nia muzika husi sakira fito bruna boy honya titlu day day no muzika ni hane sa muzika bertura bai tinia programa bibang solok nia no ao mesmo tempo mo sira ni hane san tren hela iha plataforma Spotify tirmaita barona muzika ni hamotok.

Iha plano atau pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Dorek solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan emang ke musika usi liodran ini, musika honi titlu pesan terakhir. Musika pesan terakhir yang mau sagora di downtrend helai platform Spotify. Oke, nabe liodra mag liodra honaran completo liodra margareta ginti. Nabe mori shi ha medan Indonesia, yanya Indonesia. Ya, oke, ini yang saya nesan kantor nabe maka Indonesia nabe liliu sai kampian kasai menanang iha programa talento Indonesia Idol ini, Indonesia Idol ya. Nabe ini oke, ini ho gender musik nabe maka iya maka nesan musik pop balad nomos oke, musik rap iha balu no nomos iha kontemporari ya pop. Oke, okay, ini memang informasi bari kituang kona bali odra nini. Musika musika passion terakhir ya. Neve kare kolau lau bo siri ke talu buka pila fali hau na fating ya. Oke, okay, musika ne mos lori ta bona tu kuru ali minutu senolo resen hitu na mos basira ne be maka kore de dang stay tune na fating stated iha frequencia Radio Liberdade. Ita baru nata musik yang lebih maka saya train iha platform Spotify. Husi Olivia Rodrigo ini yang honiya titlu drop dit no musik yang mesti salah phone dalam smartphone. Hati nanda ni emak phone saya kerja. Terima ita baru nata musik yang hamutu.

Siap plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Doraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, okay, kalau kita sudah waktu ini namanya kita rona atau musika, nabi maka usi hai ter ya lili terona ona i halo raik mana kita nih lili basar nabi maka kompani ya musika honi ati itu Cardi Jen no musika nabi maka hanan usi Taylor Swift no musika nih mau sakuri di down ter trending hala i ha plataforma Spotify ya. Nabi kolega sira hotel dia besar nabi maka gori di dalam kompani hela stay tune iha amnia frequency radio liberdade tir fila fali mai it barona lai musica usi edli letters musica liliu musica honia titlu why don't don't we tir mai it barona musica ne amoto

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Iha plana tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi hodomin.
3: Ok, colega Sirauto, iremos com a música Itaranatá, música Usi Alex Suareninha, ordinária, música ordinária. Lari ordinary, lari tebal na tukuru, lima minuto hat no resen lima. E musika na bemus, nemus agora di down trend hela iha plataforma Spotify nini ya, nemus basir na bemang ka akompanyi hela i sintu dizi dia ki iha daderak, ok. Iha media kemana ki dene, no Alex, hanesan, ya, hanesan mos kantor kompositor musika, no, ya, no babay niya mos kriya niya konti durasi ya. Nya usi na song Amerika babanya hananan ho gender musika maka pop, pop rock, folk pop. Ya, idan maka informasaun bari kituang koran balik seninian no tur fila fali main. Ita baru nata musika husi Ariana Grande nini ya. Musika nebe maka honya titlu Hey That A New, okay, Need You. Tiru maita baru na musika ni hamotur.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dan makin musik rubrik rock teror story rock terona-ona nomor sebab kolega irak nembak maka kampanye stay tune. Itu sama vali bayar sesuatu sih guna ini yang rona musik irak nembak maka hananu si teni artis terai laran ya nembak stay tune deh tiap nafrek frekuensi radio Liberdade di aplikasi santu main radio box website radio Liberdade ini yang lorai diak ya itu sebab rata informasi sound ihane no kita halua ya sabar dua gora. Iha loron sonoro resin tolo iha fulan idane mai bizita manututu ita celebra hamutu festa oke okay, amu deus carnival Santo Antonio malusterne bema ka malusterne presensia halorame festa idane ya nebe iha loron abangnya. Ini mungkin informasi sama itu buat sirah hotu di rumah itu baru nalai musiknya diwatai dan ini yang honiati telu udang

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dari mereka musika itrona di watai di nini yang udang musika lah udang yang lain normal, tapi aku belum mendung lah ya. Sebentar kita harus siap-siap dia lorak udang ya. Oke, halo rek dia kita pada bot sih dah tu, baru nih bermak halau sernya TV dari, ya lorak mana kita ni, banyak TV dari kita pada bot sih dah ya. Tir fil fali mai tu saya baru nata informasian, saya iha festival kulisan nih bermak. Ya, banda legendario Galaxy ya, si halu animasaun kita halu ha assisti ya. Iha loron ruanulu, iha fulang ini. Nebe kita halu ha assisti banda Galaxy ben si halu performance. Iha festival kulugisa. Idene make informasaun beta bo sira hota tirma ita barona ta musika doza uzur ni nya musika honia titlu husikona hao.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, colega será outro dia na minha música, então não, né? Música, você... Yo edozia ninia husiko na hao musika husiko na hao lorita bana tuku tolo limnuto senura senrua mas pa kolega sarne be makagore di down stay tune hela na fata stay di tiam na frekensia radio liberdade ya I hasu si sao antigo alunos den bosku ya honia tema maka don bosku hadomi ambiente ne be makam kayaknya liutnya na arms le repete. Ok, na be disculpa, na bos basir selak na be maka kom baru na to informasaun ide ne. Saya mo seminario politika Timor Leste integra bare regional internasional. Ne be maka kontese ya lorong senore sentolo ya fulan ide ne, ya ora stu kurua. Loro kraik fatim fatumi asyurik masu sindu. Namun saya mana be maka saya lori materi yang maka kah sekitar speaker sermaka nesang Agusta T.A.M. Tilman yang saya nesang moridor no Yeni Pereira namos Ligero Dias ida nama ke informasaun ba ita bot sirahoto tuir fila falima ita barona ta neutra nini musika honi ati itlo lorom barat.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, larang solok ya, sempia karekona fating ya. Oke, musik lo ditepona tuku tolu di minutus nore senualu basir nebe maki kompanya. Stay tuned di tiap frekuensi Radio Liberdade. Dilihat frekuensi Radio Liberdade di dia, lo raik diaklet by the boat si rehotu. Nafatin ya. Balon nebe maki agori di dia ngalasirnya tibi dari ya, lo raik solok dani. Dari lo raik diaklet ya. Fatin barona musika husi paiti ni niam fito crimson honia ti lu mau no de regador.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau yang sudah waktu ini dia memakai mana orang ke door. Ini memang ke ya pati krim fit ho krim som hanya titul mana orang ke door. Ya, ini be musik yang memang selalu kita bawa ya. Tuku tolu lima minit ruang nolo resin. Oke, ruang nolo resin tolu. Bakal lagi sudah ini memang ke gori di down stay tune hello. Ya, frekuensi radio Liberdade ini ya. Oke, ada dari dia kita betul-betul sudah waktu. Sintonis dia kira dari mana kita ne? Mas besaran memang kalau TV dari ada dari mana? Kira dari paling. Aura mas, bapa ni aura lori program ada dari apa? Nen ada dari ya lorai solo kita ne ya. Bela Lili besaran memang kalau gori dia yang halau serinya TV dari bunga TV dari dari baik terbot sih dah hotu. Sintonis dia kira ada dari mana kita ne? Ita baronatan. Musica, musica, você te tira e beira o neném, ela romeia.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, musikal Liberdade, usi galaksi bang ini yang luri tebau na tuku, tolu lima nutu hat nora senida, basir na bema ke kompanyi hala, loraik diak dat bata bot si rahotu, na fatin stiri tiam na frekensi radio Liberdade, ya, yeah, no, iha pike sound TikTok nini yang, oke, okay, dari media diak nomo, sorry, loraik diak loraik solok dat bata bot si rahotu, situ desa diak dat iha loraik manek ida ne. Ida barang atau musik yang lamar ini ya, hanya titlu Ida Ohaloha.

0: Dia kreventis lorek dia lorek solok bita bocir hoti ta soro malu fila fali ya program ma espasu publiku balorong oini ni yang tatamu naba findi shimana ita mo sakat balorong san lor sin rua fulan juinu 2026. Iya, nabe o vintis raho tamu tuk fila fali ho zonas iya studio ho.
1: Ansel iya studio Radio Libertare FM 95.2 MHz.
0: Iya program ma
1: espasu publiku.
0: Iya, binti selalu tadi sampai main durante ora serua nyelarang husi tuku hat pato iya tuku neng lato tuku neng tuku lima lima tu hat nulur resin lima.
1: Adi saya mau kuitu bawat sira liusi agenda sira pro resin informasi sira nomos amise ita bawat sira ser kuis musik amise toko musik bas sira nabe mak request musik mai.
0: Iya, mai be lolos ni tani program lolos program request musik eh. Mbe kari giam balung husu ita belerona. Oke, tamana pinti ser hoto hang kita kita poster dia kala hori ala ita poster nati pida hari di dek ni yang belorong oh ini yang ike husi dater sam toi lokraik mane kita nei hang kita buat hoto lau di aktobai lokraik mane kita nei. Iya, nabe hasil dia kala eh.
1: Ya, siempre está bien.
0: Está bien el dedo.
1: Pues la homo, Jonas.
0: Audio eco.
1: Espero que ataca o 20 irmos con esa novia con saudable y ha ira iraknia fatin.
0: Hori halau sernia servisu balorong oh ini nia. Nebe suksesu na fatin mimi hotu nia servisu nebe miki mi halau ona. Ake bai didak tu iridak nia profesion. E tenia lorek diak bai hebel na studante sira hotu. Nebe mangkoros neda daong halau leita bo sernia studu. Iha kapital dili na mo siam munisipiu. Bama nurin sira hotu amni lorek diak. E servisu diak bai mi hotu. Sana fatin edukator diak lorek studante sira bai sernia futuro nebe maka dia kliu.
1: Iya, mas Jonas, atuh hahui tena program ne ulukun lain.

0: Dia, kau ini sudah hoto musik ya Husin Natureza ben kolabora ho ya Ica Ika Ika Silva hoti tlu ode do ben. Nabi makita roh hamoto kona lorita bayi hatu ku hat lima minuto san lo racing hitu.
1: Ya lorek dia ba malu ku bintu sira nabi maka munitela radi libernat nyang amin ya lorek dia ba ita bot sira ya ida ikrek nafatin bong situ liza ba ita bot sira.
0: Oke, okay, ini sudah hoto. Saya mau aktividade orsida tukunen di minutur nulu. Si aktividade Friday exclusive. Thank you party happy hours tasifest 2026. Oh, sida lo instrument aktividade di negara ya. Yeah. Oke, okay, entertainment by the Mavis Bank. Oke, okay, sida tabo sira saya solo kian apa. Okay, iya eskibar fatinya eskibar. Kita pun seratin eskibar kalah. Karena latihan tahu Google ya. Agora nih teknologi ya. Fatin dia memang latihan tahu Google map pasti nih saya kira sih napa. Him badet, lautir jalur badet. Okay, dan makin informasi balon. Nampak kami fahatang ho ronain sira. Nemu serenain dari liber dari dilim. Oke, okay, saya mau aktivitas di workshop Pusi Conservation of Environment Timor-Leste. Ida na isi realizai halorang aban 13 de junio 2026. Ia zaringu malaku farol dili oras tuku walu dader. Oke, okay, workshop ida na saya aprende workshop novel aprende kriya no partila. Fasilitador maka NATO naran NATO eh apa entah bocor si asur NATO yang napa nabi mako experience kreatividad no commitment atau halo mudansa positivo nia si lidera no fa reconocimiento ba participante sira durante workshop ne tamane maka sira convida maya mutu ka aprende kria no inspira malu ori transforma idea sa oportunidad no mas transforma residu sa valor ba komunitati. Oke,
1: okay, ansa ya, ya. Basirane be maka karak partisipa workshop irane, fatina klo ke baita vot sira. O sirane be maka karak ten informasion klien liutan bele. Asira no nomor kontaktu lai ya.
0: Lai ya, mai be. Abang tiba dari realiza ya oras dari tuku alu. Limino tolu nulu tutu ku hat, limino tolu nulu kraik, fatin maka zarding umalaku farol dili. Dia kupinti sir hodo nebe makarona hela tirmaita ronatang musik ada usil katra sotit lo sentimento.

0: Sunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia belang beti serawat rumah kamu juga husi Alcatraz nini yang hotit lo sentimento nabe makai tarona motukona.
2: Ya, musik irane has peragata kase divertito bot siran fatin iha programa irane. I ami se hamaluk na fatin ita bot sira durante ora suan nilan. I kita sesan lai tamba depois de programa irane se iha tam programa silu kanesan programa dia futuro nomos
1: programa kalang murah. Oke, belum rona istirahat tuh, nabi maka rona helai. Ita kontinua hari tang agenda TV dari Balong karikiha belum ansel.
2: Ya informasi agenda Balong hanesan JL World Bazaar, Sehalo Live Music, Star Husi Tukunen Toho Tukusenulu, Noel Smith and Frank Bang.
1: Oke, okay, siram maksih halo live musiknya. Iha abang to.
2: Abang dia terisi dezuin.
1: Oke. Nabe ta bosir nabe maka karak bai ha Zero World Bazaar nini yang bele bai abang komesa tukunen lokrai. Kita bele tukunen lokrai to tukusan ulu kalang. Oke, okay, Fatin iha
2: area brangka.
1: Area brangka bistil. Iya. Oke, okay. Ya media tentang desik Vanessa. Yes. Nabi tepuk serbi makan tu banyak apa kerik belaba. Saya hak solo kamu tu kon Noel Smith ho Friam Bang. Nabi mak se live music iha nabi. Dia, aning ada naya informasi agenda sira nabi makan mereka rak faham nafating. Horona naya sira nama sarana indra diulibar dari Dili. Ia nabi makan kontinua sintonija hela mai hela loran sian lores 5.8 MHz.
2: Ya, namu hamutuk nafatin hua ami hau haman zonas ia studi radio liberdade amnia lorek dia lorek solok baita bot sira hutu karik sira nabe mak se halawai laksin sira ni aktivitades iha lorek mana kirane amnia bon aktivitade baita bot sira
1: nomos bon sukseso e no sira na hutu nabe mak kompanya hela mai tarona tang musika ida husi MMM project hotit lo hamnasane.

0: Dia, gravemente se chama que a música José Vasco Pereira, o título La Leyenda Domingo, né? Bem, que é eterna moto, que não mostra música. Ok, José, em prosa, que o título Ramnas, né? Bem, que me ofereceu na barona na Insira Roto.
1: Iya, espera kata kamu juga ruane se diberi tena faten ita bawa sira, ho di bela kumpanya na fatin programa irane to oroha.
0: Oke, teman-teman pun sinten ini jangan bunga tv dari nepatin bayi mihot nabi makalah tv dari orang semua seluruh kita bayar tuku hat lima hat nulu. Sekarang bayi mukar sedang oke lagi-lagi sibuk. Ho kita posternya servisu. Oke, karena aku tak mana sih tuang hambrik referasi sentia. Depois maka kontinua fila fala tv dari atau belefu energia positivu. Bayi kita posternya kaku tak hanoing.
1: Los. Harusan itu nama konduktor sih, dan memang aku tahu ke harusan konduktor sih transporte publiko harusan mikrolete, nomor taksi, orang sudah tahu sih halo hela movimento dibuka pasajeros ya dilarang. Aminnya bong aktivitas baik tapi sih halai kari kuidadu. Tinggi kumpri sinas transitu atau nai itu
0: Los
1: bocil labele hetang
0: accidente.
1: asidente.
0: Oke, nah itu nih situ sanggup tuh bela kontrolado, Respita nih fatim bayar sinas transitu sira kariki hana bahare sinal bantu antau tinggi halatu irne. Ilio lampu merah sira jebak cross sira nabe maka respita mos lawain sira kariki ma ultra pas etra dari tabo sira tinggi para.
1: Los.
0: Selain emang lawain atau laut tambah strada mos trauma trauma vali tambah rumah main makas makas
1: Semo semo dek.
0: Oke, nabe, seperti kata buat hoto bahwa hingga orang yang lah dia kena fatin, fin de semana furak bayi mi hoto, jadi karik balong orang sedang download ke ala laloran dari liber dari di 95.2 tu mega aja nih yang bong aktividade, no bong sintonisa bayi tabo cerah hoto. Ida tamane tu lapas zero karik haremos nya fatin karik na kunona dihan fatin la ihona
1: re kereta nya kapis dar la to ita tingki
0: usik de usik
1: de fo fali ba kereta zero ko
0: nene atu evitamos risku sira pa ya pas zero sirne vida haroda matan mataran na kunu ruat tolona har ka pas zero sedang label etaran hare fatin mamuk tur da ite
1: duke polisi hada usabi
0: ah ne mane polisi da usabi depois baselo tanya banko la kon dobro la kon osan minenian la kon bai ha
1: osan transportenian ita bahu tu kantor polisi
0: tolong kareka tu ba entrega patron osan lato. Iya, yeah, noing intentemos nafating kami foa noing se informa de.
1: Informa de. Espera kata la acontece va. Iten malok sira nabe mak agora dau kala ela sin aktividades, eh?
0: Los. Oke, okay, nabe o pinti sira hodo itemos la loa ato lorak tiak ba iha malok sira nabe mak ora zendaung iha raiselo ke liu trabajador sira estudante sira mak iha railiu ralao servicio lao estudo bong estudo no bong trabajlo kuidado nafating iha apa tolorong ida bela villa palemai hamutu ko familia no ya mana memang kita buat cerah husi kela iha Timor Leste.
1: Amin lorai dia lorek solok mesba amin ya maluk sira nebe mak sintonizo hanesan maluk sira nebe mak negosianti iha merkadu hanesan merkadu tvc merkadu man leo no fatin siru siru kami la menciona amin ya botari bong aktif dar sebaik tebo sira hutu.
0: Diak, ansal terma ita lori tango binti sirah ita ba kompanya lai musika ida tang nebe maka perparona nyane. Oke, husi Tatores Fuek. Oke, musika na husi Zinda Costa ni niang main be cover. Oke, hotit lulisa ita ronamotok.

0: Dia, gravemente se nama ke musika Husi Zino da Costa nini yang hotit lo Lisa.
1: Lisa Orla Lika.
0: Larang Mores. Oke, okay, musik ini keliur ya, nanti gue itu yang mampu karik sefurak ya, baru ini tilung.
1: Iya, musik nanti usira nih, kita komparah musik sira, gora nih, musik sira, ema se Rono Nafatin.
0: Oke, tamu nabi ini serah waktu selalu lasenti tanya orang semua seluruh kita bayi tuku hat lima minit hat nol orang sih ya kerki yang membalung nabi emak kurs ndang perparang atau villa valiba sernya uma jadi bisa nabi emak serbisu lo sekali.
1: Oke. Kita bawa makarik bong biasa nabi kita bawa sih lah aku bilang dengan ba bahwa kereta motor hal lain ini.
0: Mata muris nyanyi.
1: Baru sih nabi emak laho aing. Ita masih hakat zebra crossing lah aku daru.
0: Makne. Oke, okay, binti cerah waktu. Nabi makan senafatin sintoniza helai. Ita kontinua retang agenda balung. Nabi makan yang kami sefahyo ita buat cira. Oke, okay, abang sehati dari live music. Husi organisasi husi Zio War. Nabi makan organisasi mos bazar. Oke, okay, aktividade na bema ke se realiza iha dia 13 de junho, oras tuku nain lo kraikto tuku sanulu, fatin maka iha area branca dili metiaut.
1: Iha karak partisipa iha live music irane, homotor karak bele gasti sik bate.
0: Gasti sik bate.
1: Mala isi.
0: Mai bila agoran mus kalane tulang kelah waten saong, sai homotor mus re dokumento motor nian, sing motor nian tengke lori, tamba parte siguranza liu ni dari transitu mus agora daun sirahalona patrolamento, operasaon, checkpoint, entau kita bos terapi maka uja transporte kereta motor tengke mos
1: hari motor ni kondisang hasa kereta hari yeah. Kereta ni kondisang
0: los aksesoris transporte ni yang lampu sira espelo sira tengke uja hoto
1: nice. Niu kereta motor sini dokumentus label halu ya
0: yeah, makna kedas. Atu osan label sayar biru tengke prepara buat cerna auto. Dia kan yang ida nama ke informasi balung nebe maka mia karak fahe tang ho ita bot sira balungan seli tarna tang musika ida husi bandar renang ho titlo sentimento.

0: Dia, gravitis musica, ira tang ne bema ke trana moto kusi bandarra ina ing hotit lo sentimento ne.
1: Ja, spera che la musica ira ne se diverte na fatte nite voci ira o diver la compagna na fatte in frequenza 95.1 MHz.
0: Iya, nabi mak serami mak datang nak kompain hello sil live streaming Facebook. Lorek dia kba ita bo cerah auto. Leliu ba maung eliu aka taraleo nabi mak rona hella usi live streaming Facebook ini yang bon sintonija ba maung ho familia cerah auto. Kare kalau lah TV dari hamnya serbi sudia kiri bon finde semana mos ba maung ho familia cerah auto. Oke, okay, Vinti Seroto, belum hasil kita lo Vinti Sirita Rona lai drama.
1: Drama.
0: Drama pada kita yang lain. Kona ba feto no mana ihak bit, ho di prevene violencia. O Vinti Seroto, kita Rona Motuk, drama turumai.

0: Ovintis Radio Liberdade di Lisrahotu dan emak ita fuen rona hamutu drama kokosa konaba fetonomani responsab dari hori preveni violensi har la saun larang.
1: Ya, yes, espera kata ka drama para kiranes saya nesan motiva motiva saun informasaun ve makadia ba maluk ovintisira atune preveni husi violencia.
0: Los nebe itahotu ya responsabilidade. Itahotu zaitenek bit positivo ho di bele prevene violencia kare kita hare violencia acontece.
1: Los.
0: En oras mas lorita baya tuku lima di minutu ronor singwalu ya mai didek pada la rumah iho nasirnia uma balong halal biazin balong si kontinu halal tividadi. Sirme mokor sendaung halal ejersisiu lo kerek ninian lo raik dia kusiradu di berdari dili ba ita bo ciraho tu ya ita bo sirnia fating idak-idak.
1: Ya, pemaruk sila nabe mak iha uma ona sintoniza hela frekuensi radio liberada nian amenia lorek dia kwa ita vaut sila ibon sintoniza va ita vaut sila iha ira irak nia fatin.
0: Dia, kalau nanya sila nomor sari nain radio liberada dili turmai ame na fatin prepara musik aida husi inferno benin yang hotit lu didika ba o no musika nomor sari didika ba imi hoto itra namutuk musika turmai.

0: Ja, och vi intresserar för att nu är med i här programmet Espace Publica, men nu är det riktigt att kita får in Rona Daugliva, musika i det här honom titulu.
1: Ja, det är det bara o, Husi Inferno Bang. Ja, nu måste jag publicera det här telekomselen igen, Lorita Bahia Tuku 5, 5 minuter, tolun lo racing 5.
0: Lorek dia lorek sorok ba obinte sira na bemak se or agora dau se munitela radio liberdade na fate na compagna i amise diverte na fate ni te voci ra mersean butuk na fate na ko ita voci ra.
1: Iya, tamane obinte sira hoto ita kontinua retang informasaun selok na bemak ihane se fahe na fate ho ita voci ra hoto na bemak kontinua rona no akompanya hela programa Espasio Publiku ite noras mos besikona atu na fatim fahe wa ita voci ra kata sehat tipidati workshop na bemak realiza husi conservation of environment Timor Leste. Nebemak si realiza workshop konaba novel aprende kria nomos partila. Okay, konaba Morris Nato. Nega. Okay, aktividade workshop itu nih realiza iha aban loron sanur sentolo fulan juinu oras dader tukualu fating iha jarding umalaku farolin ya. Ita posir saya mutuk ho fasilitador ho naran nato. Nabe ni mayo experiencia creatividad ino mos commitment to atu alumudansa positivo no ni si lidera no fahe conhecimento ba participante sira durante workshop ita nem. Okay, ano yung ita nema ka informasyon balong na bema kami kontinua na fating fahe ita bawat sira kar kita bawat sira interese o workshop ita ne kita luwa mar kita bawat sira oras na tempo balarang abang ori partisipa komesa dadar tuku alo 5 minuto tolo nulo to tuku ne 5 minuto tolo nulo.
0: Ya malah aku binti sira nebe makami fuin fosai informasyon baru nebe makai ita bawat sira ronar lau kliwa. Bama rukusira bemak ihe interese atu partisipa workshop irane fatin nak lokeba ita bawat sira vele partisipa.
1: Oke, tirmai ita aronatang muzika ita. Oke, muzika dan ame perparapa ita bawat sira hota ita hak solo kamutuk deit. Oke, tirmai muzika Husi Grand Villa hotitlo Sentimental.

0: Ya, obintis sinema maka musika ira ita fuin ronan daugliwa i oras mos lur ita ona ba iha tuku 5 minutu hat nulur sin 5 i ita mos atu remata ona itanya
1: programa
0: ira espas publiko.
1: Iya, nabe musika nabe maita fuin ronan mautu kusik Green Villa hotit lo sentimento. Obrigado barak barak na insara hotu no harina indra rili berdari dil nabe maka fona ita boser na tempo ho di akompanya programa dan eh husi tuku hat mai toh ihat tuku 5 minutu hat nulur resin 5 studio mutuk hau Jonas namos
0: Ansel ya studio radio berdari yang lalu hat obrigado ain ba ita boser nia presensa iha programa espasi publik.
1: Ya, nabe bom fin de semana, bom atividade. Ita siasoro malu fila fali. Iha segunda-feira. Bye-bye.
0: So.

0: Sunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ola Dili, spesial bagi yang temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Kalani he kalang sorok bunai ti hi ba maluku binti siro nanai akompana nain radio liberar siro hotu siro malu fale hau emne belong mari si studio radio liberar di li hau itini program kalamurak ba iye di sa wain kalan durante ora siro nilarang itini program kalamurak kan esam program nebe maka dedikatur ya tamane iye ora siro nilarang hau situ kalo to tuku sana luka lang ores timur leste akar kato fuas pasu ba maluku nanain Siro hotu nebe mkordemo sisti lara frekuensi radio liberar di li 95.1 MHz ba iye kalne agar katu enjoy tepe-tepe si tani program kalam murah kamu tuko belu mari si studio kari kita lu amana li tepo ciro tine komentar rumai ba atu nai tepe lahal rame tine program iye kalang idene balu makar katu man komentar rumai agar katu su muzika rumah ibalu musa kata komentar rumai atu le obin ciro tine komentar di studio bele hotu date I nomas balu musa kara katu didi ke musik yang spesial beta buat cerni familia, kolega siro tu bela hotu rete orang lilu request musik yang cerni. Taman eh malu krono nain siro tu bela mana mensaj mai eh Facebook radio liberare dili nebe makordang halala live. I nomas bala malu krono nain eh no akompanen radio liberare siro tu nebe makordang halima rela TikTok kita luah mana mensaj mus ih TikTok nampak macam kerjaan, almost live, iya kalah indahnya. Iya, tapi nih turmai halor itu bawa ceroh tu, itu baru nalai, musik ya dahulu nampak macam belum maris prepare studio, atau loke, itu nih suruh malu lili bayuan kalah nih.

Ndi be mai ta kompanya ba musica usi okay musica usi El Fornian o titulo maske ada kusia sorry tamane maluk cerita tu turmai taruna ba musica o titulo maske ada kusia sorry usi El Fornian. Atau lagi tenis normal, bayi orang kalah. Fuh, ini musik yang bertiru hot, kita kunjungi lagi atas program.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Dek maloko vinti serona naino kompanya nain radio Liberade siroho tu. Ida nama kita ni muzik dahulu kita hosi tani artis Californian. Hati itu lu mas kau dah kusi. Hau ni sorry my be saya dah lalat ni. Nape nak fati atau ni kalan dia kalan solok bonaiti. I bon si Indonesia nak fati. Pemalu kerana lain no komponen radio Liberade siroho tu. Abe makorja mo sistela tenia frequency radio Liberade di 95.8 MHz bae ya kalane le liwa kompanya le programa kala mura ke no kar ka tu fuatene ba malo rona nai sir hot kata ki tenia programa kala mura e hanesan programa ne be mak dedikator ga programa ne be mak ni sam e tamane ia ora sunin larang kar ka tu fa espasu libre ba malo ko 20 rona nai sir hot ne be makorja mo sistela kar ka tu komentar mai hanesan request music rumah istur kar music ne ita cek istur ia ita offerai sekar kelaya ita persija download afo intoka ina mas balum sekar ka tu mas para bands ke elemen rumah familia kolai sir hot ga ita bocor par sir ga ba ema ne be mak special sir hot be Nabi bela mana mesaje mai ba iya Facebook Radio Liberade Dili or jam halal live. Ina mas bela mana mesaje mas iya TikTok Radio Liberade Dili nabi makur jam halal live. Iya kala ini ne. Tamane uvin siro tu bela komentar mai iya Facebook. Nomos iya TikTok Radio Liberade Dili or jam halal live eh. No kita lu mas tap layar eh bela to. Ya kalan diek mas ba he anamang Luis, Eva, Zulaila. Ba Becky, Detania Silva, Same Puru, Zulu, Anamam Freddy, Anamam Fiel, Garida 77, Garida 9, Banene, Garida 77. Nabe tirma ita lansu le kira sana mensaje dahulu kita usia Anamam Fiel niya, ke pernah tima Anfuela lagu kokosti kau judul. Halo, my how mak saudara sela how niya, saudara sela niya please reply eh kakak. Dia musik ini kita prepare usir kita gas. Mabe kita lihat dia komentar balu kita gas sama ambil leh enggak lah mau. Supaya kata kan mau ambil leh yang mau ni musik kamu cool. Supaya kata kau sudah usir itu kamu. Tama musik kamu primer kira ni. Terus dia musik kamu sekarang orang hau prepare hela. Atu gas. Usir ke kostik ni hello. Dia kain tuan mau. Nabi tuir firman tan sini komentar mana usi Fatima Castro yang bono timan iya bono timosan belu musli Luis Reyes dia bono irmau dia galai sempre stabil mau sencar mau irmau fali dia galai usi 2008 itu dia bono mau 2008 itu dia galai namas komentar si luktan itu galai usi Ramona mama dia bono timosan bin dia galai. Voy a leer mi amitur. Ok, hola. Usi paya diam. Bueno, man, soy la música Verónica Jolienteto. Ni a mayor familia sira macarona y la mano ni le enfuracne. De acuerdo, si le me ofrece la bauchecto que la música es. Verónica Teto. La tenía una manera de música para close, ve. Si da, ve, acompaña a otro. Aucek lah ya kerja kita usi dah fresh ya usi beki ya bono itu mas usi zuloi hiola bono itu mas bono mas usi MC lah bono mas anabi nama susi amang Freddy deh ya bono mas bono itu tu dah lah MC ini Miami mak mau niti lah mau nilai furak ne iya raisora nushe tu kalau dia boleh terbawa ciri hote orang masih setia hari liberal di lih ya kalau ini Usi Reis mau bare diam bono mau susi Dos Santos diam PC kota bahagia lagi ya Turfal maitan usi nama Gusti Lisa Fad diam kalan dia mau putar la musik vanilla ada hab saudara sehi ba familia sira maka bare hamut kelane obrigado kaka ya nama Gusti dia kelai saudara semua, oke. Sudah mak kita saudara semua, tidak baik. Eh. Para saudara family siroh tu nama saudara semua sudah valin. Hei, maksudnya mana? Mana ga, mor ga, labarik ni maga, bebeni maga. Saudara semua, dia telefon maitan. Mau amekar foing halotinang ya para fans bani ya oh halotinang bidan aruk saru dia oh si nana 06 dia bonatima bonatimos oh si beki dia mau fuela honi bonatiba familia bot no azura dedikela musika ida hot titulu misteru domin dia ba familia inaru siro tu kare krona hela bonatel basiro tu na musika misteru domin dia kita prepara eh. Usa na musika mai ta prepara depois ita leite mensajem ba mita gasto gasto ki ida ulugar ro uluk e. Agora musika toluana. Ebe li fale ta usa na mam Adam dia monati brother, monati mo sala mam brother, dia galai. Usi izo 82 dia yang hala monati mam dia galai sempre dia kana mam izo vale dia galai. Te na mo li fale ta. Oke, foi le fuan ba ami tur hela, ami motiva malu hela. Sai jovem e tem que anisar né. Sai jovem e tem que gostar mais nisso né. E horas descansa nem e horas calança nem gosta tudo muito que fornoi para mal fo motiva mal dia clu. E nem mak palin dala ainda nem mak dia catolori ita bosu sesu nobele mude tenha caráter. Ita ne caráter mem mak ladia clu si tenha motivação. Ita bele mude tenha caráter atun ita prepara ita nia lili ba ya futuro. Na Roma lili ya ba ruani. Duke motiva mal vale au buat nem mak lafura estraga ita nia. Identidade na nossa família serne. Tamne? Tem que anoense. Jovem, sai jovem. Sai jovem, é bem bacana, é produtivo. Tem que anoense. Tem que motiva mal. Fono, é bem marcar aqui, é carácter lá dia, é halok lá dia, é comete, é nem, é nem halok de ensine, ensine, ensine, ensine. Tem que fono, é bem marcar. Olha, velho, ela ensine. Tem que lá tuir dala aí nessine. Cocotok. Cocotok, cocotok. Macne. Paciência, oração. Karik faila la velaren koko na fati liusi faila mak haluita tu haluita para tu sera haluita para tu preparitania di diektan atune okazian selo ko portinar sirkar parisi ita beleona au gosta no esne diekli au na dim tur tur teta ke la feto ne videga e teta feto ne vide ne la jama no chui agorne kole kono ba futuro ni tamba futuro ma kambro se fo vantage mbaita kule kono ba domi domi se la fo hanita domi se akane kita akane ko sini akane kita ni fo musi leten to kraik musi leten maksud to kraik o si eman sase si Facebook dia bonati ma bonati mas ye o si res ma bare bonaiti bonaiti oke o si dusan jadi kala lagu bahagia lagi hadiah o si roni elga air yang kalan dia kau roni putarela lagu ida lagu dia kida mai ami armera mang wow kalian dia armera masih lalu tu bonai ti tu dah LMC dah mai ami mak tur tur nonton okay tur nonton to ona dia kau beri kepada ami rona hela usia sen dia bonai ti ya sudah to kah LMC hot itu lu saudari semua mai ama kestai hela iya kanal radio liberare radio liberare to all atau z salam dia musiknya saudari semua dia kita prepare hot di posisi tegas. Aus tekanya sih kita gas musik ruane kerke. Sere. Hai. Halo. Musik akustik nih. Ina mas musik retan saudari semua mana ya lah sela. Ya tur fal mai tan. Usi puza dia bono ma bono mas. Mau hawre fitun saudari sfali nih ya mai be nih ya. Anoin hau galai anoin tu hau galai. Amam amam belare fitun to hetan tia are are lor matan to mat fukun be mat fukun alai filati mase malano ya mam ne e morjan contente amotio na mase lu kona mam tira moki ni anu ita mam tamane amam leli ke anu ina ni amam kari korjam mase lu maksai nain or orjam mase lu mak kuidaru favori de are uza tempa lu hati ni se anu ina fati ni ta un problema bot ba ita are are be buka mase lu trokati ni posisi sa is ima no infel bo ga maksudnya oh se tu ir maulela parece amamos a noinia parece niamos ninia intensao ninia amamos parece ya amamos a autau makama a noinia ni noin ni kakuta ni sentimiento no infel mas el ne mora samo Ay, parece ni alai. Ema domi malu parece lhanisane. Tengi fuan ni deta no ni dedet. Li faliten. Akar kata no yang mau nafati mau kita lu barental. Fasi tiap foto ni bobo boti dah. Ti cerah. Berapa kali hira mana ke? Par tau tiap ni ni. Tau ti semua sok kosit mau topal dedet. Ni ni alor lor ama anu yang leta mau ni juran ni. Masalah tenen sa kuliah di de mong kita altir fel mane mau fel muzik e bagi lagi usi pitch kota dia usi nana dia mau ajuda fel muzik ada mai turni yang ire mai ami okey dia kursi dia usi beni dia ngoro le find ba so meta atau bai assist lai dia yang reduce him to a loss emo bele hemo lano bele lano nar kata kala bele nakar la bele lar biru la bele lar baru le baru lar emo ba Hemu ho follow me nebe makik hanoi mo sitene futur idene de Ye aras ke tu angripa hela Mam fela le foi de ba gracia ok le foi ma gracia Feta bonita hanoi ne tenki naru eh hanoi ne tenki ya hanoi ne tenki naru La bela hanoi barak Hanoi nebe mak barak hanoi nebe mak lot o dia mati tene futur simple as that ne live valitan parabéns ba balata o in halotina balata o in halotina parabéns ba nia nomos litan o zires mau mau pere dia musike to ona dia musike to ona orsi de o si padeo dia mam bonate dia gala sempre dia kamam fale mam padeo fale dia gala thank you barona na mam respect le fuana na mam okay thank you Osi Zé Monteiro, Hasela, Ami Maquiela, Gleno, Especial, Raunia, Boa Hati, Amau. Thank you, Jana Loleana. Raia, Gleno, ya, Kalandia, Guan Bin Siroto, Anuman Siroto, Ordama Sistela, Ia, Gleno, Neba, Bloi, Katai, Elixia, Wan Siroto. Banoma matela unias aunie parabéns ba zaimitu ate el nebe makoin lorong grausauna ie lisboa portugal wow maitou tato tenia parabéns ke congratulation ba mauninia primo ega colega ga alinga anaran zaimitu ate el nebe makoin lorong e rematona ninia sturu helio ie portugal neba tamane dali letam parabéns bania bas fortomak nebe mak durante luta ie Neba. Now live falitan who see ten des kayuno kayuno kainau oh kayuno kainau sorone kainau falare sala itu mata makladun dia kan Ola bonati maun didi kela lefuang ide Miami ia servisu fatin atun ne semangat na fatin servisu hot dia okay Nebe kalan dia pamang siro tu nebe makorja masisti hela Obrigado Barona mas kela servisu lubuki dah mai be La Sinti Kole, na fating enjoy radio, amutuk ha belum mars iya kalah. Nebe mensajen ba mau siro hotu, ebo servisu kuda doan di dia gua, eh lalu iya oras anesane. Nebe bon trabalho ba mau siro hotu, espera kata sau di dia na fating. Atun ne kontinua servisu na fating hot tempun haruk ni alarm. Liu falitang usi anamang gusti li syafat Diang kalan diak ma musika ma yamir mera li syafat Obrigado man Okay li syafat Bona maun dia kalai sempre dia usi man Siu balik usi zuloi yola Diang usi usi ba maun Hau ni anoy ida agora ne Atu preparan ba futuro maun Ha anoy ni tinggal nesa ne Karik ni ala koi ona Lalika anoy ona ni ya Dia kliu dunite ni futuro Atun ne kar kita sukses kar keluaran selo kar kalau ni stres kar kita hetan jabatan dia kru mata ra gravata sakareta di dia grade sa avion di dia grade sa ro di dia grade sa ema di dia kru sa ema fal sore ni aku lihat salah atun ne paral ni stres tamane kar ni lakukan la liga duni turni dia kelu duni futur kita duni turni siakane kita bebek dia kelu duni futur se fo content kita wahiri kita preparita ni andi dia li bai ya dalam sukses li bai futur ambaruannya Tamane bon station of Fatima. Ano ini tinggi ane sana. Kari kini la koyona. Thank you murai tani ano ini. Dobe mak bela para. Mepe luta ba futuro la bela para. Selai para hot selai madia ita gagal. Mane gagal. Mane lemah. Mane lemah. Panati mau. Atau lah huni panati ba. Familia Bogorosira. Familia Bogorosira panati eh. Olivia lhe deu um chefe de banana, mas não, tu é lá unir parabéns para a sobrinha, Laurita, ho, Cláudia, nem bem a coisa, lá é Batina Morris. E parabéns para a cirua, nem bem a coisa, lá é Brona, Laura Morris e Vida Naruque. Tu ir falar, mas tem um sismenes de embono, bono, mas usa e com de embono, timão. Foi lá, bono, tiba, unir pai, mãe, nem bem a que é, e é fo, não mostra a colega, deu, nem bem a que é, e é ela, a minha vizinho, ah, bono, tiba, família, cirua, roto, hein? Namos li falitan amam foi la bonati ba maluk sira iha beluru remisio usi gusti li shafat amam li shafat o laos li shafat obrigado oh li shafat ka oh biasanya bulan sini ka on tahu mak tahu mak tahu mak beli salah sorry karik naim ba li shafat sira karik rona hela sorry Mam foi la parabéns ba sublo nebe mak o imprenda no wow parabéns ba ni eh Baik dan apa yang kerjaan komentar nih, bahira mak perenda pak. Mam, file parabens pak kolega Sandy Melanya, Fernanda, Nazarella, Maria, baru sampai mak, nampak mak kasamen tu amu tu kuah, parabens pak sirah tu, nampak mak Hanoi nampak mak kiri dek kompak, oin lorong sirah bela kasamen tu dalih deh, kasamen tu mak kita kita. Parabens pak sirah tu, espera katak. Sirne domi, sirne relação, leus sirne juramento e igreja larang, sebanati tuir. Leus kadeli, tau kadeli ne to lori malu to. Amin. Aus ela so eu la TV ona la tu ko ma hira kono le tu ting itu la tata ka tu ko ser ke lo to juru sai hu tun. Osi seles kaka seles di mana mau azura suki tela musik yang Miami mak tur sambil helan dia kursi dia mako fresh selva osi duga fresh tu dia mana Mr. Mari mana musa nama dia gelai mau azura file para fans bau ni bing ML Carvalho nebe mako ini halotina para fans bau itu ni bing nebe mako ini halotina vida naruk syari dia kena fatin bau bing bau bing Nama Sli Falita, Nusia nama Zanu Maya, dia bono tiba matu elah unia bono tiba familia sirohutu iya fatu keru kaita rahi. Ya bono tiba sirohutu eh. Usia nama Amerika Australia, dia bono tiba nama azura tur dela musika main Amer Walter. Zoni nebe mak agora tur hela. Dia nebe kalan dia paman sirohutu ortama sistila Australia nebe servisu dia kuda doan di dia ke. Atau foto mensaje mbak masalah bela mau mensaje ni makau ni mensaje mbak bias kalkalan ni itu na. Ayo sesino de la pamblas jam bonati mam foi la uni bonati bah uni besti mimiho atita iya luru mata iya bonati la besiru eh. Nama sli file tang usi dia mam foi la parabens ba kolega Krisia iya kolega Krisia parabens ba niya vida naruk tur file mai tang usi nama Julio Laite. Panama, para ver se ela vai unir família se irá ia tabai neba, bona tiba família se irá hoto, usi monica de mão, fosse mangat ba achang, lagi rekam musica, semangat na fatinha, nebe me cordão, halau ela rekam, lili ba ia musica, nebe boa talento vai tabot. Now leave faletan, mão, foi lá para ver se ba paimaku ermedra, oi halotina ia para ver se ba paimaku, usi edu duki dua tiga de mbona na mão, dia kalai bona mouse estabile la balik. Oh si asila dia mau atau elah hanya parabens bah hanya uang nabi makoi halotina parabens bah niya. Oh si eroni mus dia bono ti mau sudah toke la musik ada bah family sira iya manehat. Okay ursi dia makoi fresh lah bah. Nolih faleta oh si okos dia bono ti mau oh si ada elsi dia bono ti mau. Asela sehela keira dia semangat istuda eh. Okay bah keira semangat nafatinya semangat is. Kerkatus sesu ya futuro. Thank you semangat. Teki prepara ang agora kira satu ni lorong seluk lebih hari pendek wanita hari hitam kolega rumah suksesu. Tamane aproveita agora aproveita oportunidade agora. Tambah ita makalu mudahan sebab tempo laus tempo maka tempo tambah ita makalu mudahan sebab tempo. Tamane aproveita agora lebih hari tempo tempo lara dak ita mak tengkal mudahan sebab tempo. Lili betul pesual karakter. Leifale tang usileni martins dia bonatimam bonatimas usire roi 132 dia bonatimam bonatimas usenamam amerko amerko mam foi la musica ida ba machatira ihe manehat alere kela musica ne Massage kan masahet, oh masahet, oh masahet. Iya mau nih massage malu am selesai lah kali. Oh si anak mau dia. Oh si Eronimus dia. Berarti mau sudah foi lah berarti ba sira. Sinora kandida iya kos be bon. Sinora kandida kari kron hela berarti. Oh si Adel si Ade yang hasil lah mus aling gizela mau. Eh aling gizela kari kron hela berarti. Namas level itu si mana amane bonito mane at. Bana mamunito sala musimantos Costa. Iya, yeah, namamantos Costa, bonatimos.

Ya, teman yang malu kuvinti serona naino akompanen Andra di liberar sirohoto. Tecek no fatin komentaro depois de tapagas musika balum bele galai. Ousia na man Jacob di embonati man tu dela musika ida Miami ma kamu tu kela. Pai mai, ba kala ni boi tu bo ciro tu bonai. Deh sama mut kala famile sir. Apa ma? Ousia di Claudio di embonati man, embonati mos badi Claudio. Osi de Fatima Francisco di Monatima recoisi la musica ida ba colega sira ma coin ultra passa on esame proposta e obrigado ba mão. Wow, parabéns pa siro tene pe ma coin passa on lili ba ia fase primeiro lili ba ia esame proposta nia. Que ta lua esforço na Fatima atune bel fine lisa la lais lili ba ia fase turma nesan esame monografia nia. Eba semangat tu Fatih, basicon. Ini tak kasih peluang itu. Nanti mana lu sih tenis sport. Para beli, termine lah lagi tenis tu. Ozi usir nayam dia bonati mana file lah gue. Ida bawa family siro hotu dia kursi dia mako fresh lah. Ozi feta mesak dia bonati mas. Bonati kalan dia bayi tahu tu, kalan dia mas bayi tahu tu, kalan lah dia mas bayi tahu tu. Kalan dia, koning kalan lah dia file maksud. Ya, tambane tambah saya tambah sinyal da cruz, tambah sinyal da cruz vale ba. Sorry ya. Amam fiel. Na live vale temos si alba fer yang bono mau dia ke live fo hela uni bono ba ko bo fo hela uni compromise ba uni familia sira iya maliana rite bu. Moliana. Ausi aku mau fano intok lai lenyo semana ida ona. Bona mau ngasuda di kela muzi bona tiba maluk sida iya beluru remisiu. Mau fela kata kata di mai mau darus. Nia dawa bem fai info para fale. Korazi na fatiem bro. Lalau kroa mi makane sana teng si murali dare. Kari kini ala koyona lali ke duni turnia. Selai. Selai ni sekonta ita. Ia futuro dia mana ni sebenarnya momen ini dunia itu lebih jauh. Depois dia lebih mutian oleh karak ni dan ia kuasa dunia. Sepois saya ulah ni nyata selai ema konta ita bani story. Tamane dia kelip karak yang melakukan lali ke dunia itu. Woi buka seluk terokan posisi aman to. Karak kedomi karak dunia ba. Karak tahu kelakon karak dunia ba. Net thank you. Tama tahu kelakonnya. Serah kita mak kudaru mal kleurtia, mutu kleurtia. Lalu si proses lubuk kita mak kita utra pasau, na tanda problem kita kuang. Karena kata apa itu nih relasau, nih olah si mugang. Karena problem buka malu, atau nih resolve kaku tak maliri. Thank you super doang bawa malu. Kuliah tinggi nak loke bawa lebih legois. For parabens Miami, hangela ikan nih. Wih, ajuda fight ya ba. Ikan fresh juga, ikan sermane.

Ya teman yang maluk siro tu, mana yang kita bagas orang muzik yang masih lah. Itulah itu komentar balik. Kita gas muzik yang korang mah, oven siro tu lah lakon tuan. Nabi mai itu be. Lihatan komentar balik. Depois kita gas muzik. Kita masih ada balu fokus muzik sana balu lah lakon tuan. Ya kalau dia mau sebat itu lita, anu mangganju, anu manjano, anu bim princesa, flomar, anu bim flomar, 1 3 2 nation. Florindo. Yeah, vamos, Finha.

Mo di lan sini sesuku metin lori daun ida bebas sama tu karau ne ne sesuku metin dia. Lori daun ida film best tu malu ne sesuku metin dia. Ya daun dotor daun bebas sama dotor meri dotor sih hujan ne. Lain daun ada skoropan ini. Selaras kafali. Foi lah hau ni pernah tiba hau ni pai mai. Carolina pai ame arminju ne be makarona hela radio ma. Ya, kalau dia apa mai, mai Carolina, apa yang mendo dia kalah, ya, bono itu. Ya, brigade barona, eh, kamu tu ko family siro, kamu tu ko ansira, eh. Usi, eno dia bono mos, mau, foi lah bono tiba squad borboleta lah, ya, bono tiba squad borboleta siro itu. Borboleta malam ga? Hei, ih, siro ni squadnya borboleta, hehe. Borboleta nak kuidar dalam singkat salah fala Oh si aja mati si dia bonati mam bonati mos ya kalau dia mos beli li ya teman yang maluk serat tu turmai tak kasih nama musik dia bapak familia akustik ni halo hai mai tak kasih kita sebelakar stop sira komentar lai ita continue fali be ita ronate musik ma ita letan fal message bele ga ma fo bonate la ba sekuat squat army i sekuat fal ni mani squat ba ma uni akere fal sekuat fal la uni karonga i ma uni tombol ma kalai sala kare ka ma borboleta squat ne crash itu ang ni ma sira ma katene ma ita gas musik ha hotu ma kita continue letan message musik hello husi familia ka kostik.

Bien, malo que vinti strona na ina kompana na ndra di liberar siro hotu hirene mak muzik ye ide usi ya familia ke gustik hotitulu hello hello saudade sau kalai kita lu tap tap layar na fatin hatu ane kalan dia kalang solo bona tina fatin ba malo ke vinti na rona na ing Ebe makordang masih setia letina frekuensi radio liberari rilis 95.2 MHz bayi ya kalane Lili enjoy letina program kalamure kamu tuku hau belung maris karik buah naiti buah enjoy bita buah ciro hotu Espera kati buah ciro hotu ya kalane semangat na fati ngatu na enjoy na fati tenia program Karik balon des atu dukuru na terdeskan sana karik buah deskan sa bita buah ciro hotu Atu alau fal aktif dari rumah karik buah tv dada bita buah ciro hotu Ozi Kristina, italiano che so bambini in Cristini commentario di Bonaiti, ma se la musica mai ami magia vai rubeto e scooter. E vai ro scooter Bonaiti, vai te bocciro torniamo sistiela. Ozi Aurel di Man fue la musica de mai ho titolo ha domili o ozi deo. Die corside ozi na man zombra di Bonaiti, ma ajuda toca la musica de mara. Ata no zuvenya macrona ela kakan yeli special ba familia bo traibo rayobo dare kare krona ela haunia bonaiti basira special mos ba mambot mak servicio ye ye railio espera ba tot laudia no fatin kaka zira vale musica o titulo rona ba furak

Ya, terfaham aja ini teh yang nafatin komentar utan, usi seni mana? Usi crazy dia mau, fue la kalan dia buat mau alim paymet, nacho mau lores no squad berbelaja. Nets musik bel tau vale roller blood, by nona, aku cek lah ya. Birds love. Mau soal musik Miami ya baru betul skuter, kanya leti, ona bonaiti bonaiti, usi ada lino dia, bonaiti mau fue la musik. Ini spesial ba apa siku ama minggu so aling aldo adinya ini ate so enti wa kalau ni apa siro hotu, mana macam tu file para bench pesiku ini aru ni pemak koi heta ona ni motor ni pemak kemana wow para bench, nak tension ni kor demais lo jurane, oh ini be ini skopi ini zeni ini natong post ni, latan la salah post ye be flyshan ni manega. Oin emak bos wali emot ia be ifui kira ni, falun tiak karombo tira ni nak tanya sana. Foti emin esasan pasway sway sway. Sila tu lori ban be timur ni klot, ni be agrade sama mas. Pares ke motor ni balung kalau pares ke kalau sila uzat tiap ansa asesor sana kalau sila uzat terkas sana modelan sana. Mebe agrade si tambel hitam falun abe dia. Am fue la kata-kata bahunia hum boba garida ne be makagora kalili official to ba kumate ti fali haune eh tur fali mai ta musik on jaga mestri diam panati mai un deu tela musik e deu nia ira phone mai ami ma koras ne Indonesia la ya uma adulas okay ida be do bendo be kanyi Indonesia neto mestri ne be makorda adulas ela Adula sela meja. Angela Brinjel. Ayah dia kena mau. Bonai tena mau. Ba mestri brigade barona Ba family sirena ba. Bonai tida liritan. Ursi nama kofre sela ba. Mestri saya dobe. Antau ita leite mensaje malu. Ita gas mestri. Dobe. Kanya musika dia unia metru ni. Damak dobe ni. Gayola. Mas amau. Mestri. Dia nantak mai ba. Bonati mau soal musik kemai ami hotu ye meti naru bonati betul bocor itu rona hele meti naru neba musik esok kemar go salva meu kurashaun dia kau cek lay usi mera phone so dia mau bonati soal musik kemai ami ye maliana urusi dia mau fresh loba mau soal kata deba fatumia malirin los kata malirin sini so aku akeh. Maliran sini soa, atama is. Maksudnya, kalan sini soa, maliran sini tak kuliah dia. Kata-kata, kelima makan sini orang ni betul kuliah dia. Akar kata la bela maliran, takkan manta bobot. Neka. Mas eman ni bema korja, fail lain hela fail malam malu amam. Orang sini dah sinter maliran. Amam mana selat. Ni sama kuliah lah bah. Mau file musik kita bah. Soal musik kita ke Marco Salva mekur sama Miami hebetoh dia. Mau file musik kita ini bah special bah tabai sira tabai wan sira hoto dia kursi dia mau fresh lah bah. Belahing kelai. Nere am fale ha ke mesre ha fale brinjelane da sambot celuk ba be fura ge nere am fale brinjelane o anta han sosis ma gay ai los orsa sinet handonate kalase so handonate to mestri ne kara kanoi ne kara kansane ne be bonate o si mangare diam bonate sebele karek soela muzike mai ami maktur mara hela urirone la mau okay. Usi Reni Diang Bono Rame Radio Tame Radio Bono Mos Bono Mos Baita Leva Litan Rai Malir ni Oang Mos Eskara Makne Ne Keta Dean Ne Bim Fointinang Ida Aling Ya Kera Sona Bim Fointinang Aling Fointinang Fulang Ne Aling Ya Kera Sona Abin Shirama Katene Amin Ladu Ngatene Ida Usi Benan Dia Bonati Mam Bonati Rumah Bon Itu Saudara Sita Bot Nyi Aktividad Obrigado Ba
supporta, thank you Borona, Tapi sorry dia kuita bot. Sudah sudah fatin ya karira. Nah live alitang. Oh sireni dia yang amnasa vale. Ini gosta amnasa ni wan sekarang sih gosta amnasa mana. Mais ou menos donat be dia. Karak donat karak han donat. Buka ga. Buka buka. Ini tu dia fal, abi ini fal mai dia sa remaliris ni so lebaris cara dari mana ini kita dehan remalirin tang, sekarang kalah mana selit, parek maliri. Ini yang sa kuliah dari mana?

ida seluk ne dia mora sida ne ah ida mora sida ne ga dia kursi da kan ida mora sida ne dia musik kita preparo sida mako fresh lah ba moras.

3113 Evi, E223 di Claudio, Re Raro, Hanipin Re, Naimber Merah Sira dia kalah, Fete Buniter Merah Sira dia kalah. Iya, Merah Wansirnya selalu dia kelit. Nah, itu ni orang Florida bayi itu kursi alimino tu lima. Nebe hamsaba orang sana ni orang ni. Nebe nafati hian manusia tu komentar kita leh. Depois kita gas musik dan murah sih dan eh.

Ay, ni solo ribane be ma dia ke. Mau fela parabéns ba alela mau ya alela parabéns. Usi tozi dia mau fela parabéns ba Matías lai Matías parabéns usi edo dia. Bona mau tu de la música edo bika ida fakar barai ami tur. Ah ya la samirona la mau ni lia. Dia dia mami música balon te sida ko fresh be ita ko hento klai ana mau bele galai ana mau wei. Oke, kita kasih nama musiknya adalah Mora Sidane. Karik Bele, kita akompanyamos. Adomi Liu, oh. Adomi Liu, oh. Adomi Ota, Tamato Arisfatin, Tamato Kuartu, Tamato Dapur Larang. Hei, kita kasih musiknya.

Diek, malo ko vinti sero na nain kompanya na indra di liberar siro hotu ida nema kita ni muzik ya ruwa bayi ya kala ini ni muzik ya primero si dema etronian apa dema etronian hotu itu lu mora si dene ay mora si dene wai wai wai ina mas muzik ya data no si ana bronzoni yang hotu itu lu hado milio tama to dapur ay hei tu irma ita kunjuna jek mensaji telena fatinya nebe ana man bin sero tinebe kemana komentar mai kar kalma itu ita kora makle Mau mut lah ya kare, lah ya mut ihela saya soke Ronald. Ita kompanya la musika ni mak, anshane anshane mak tur tur fokus ya mana mensajin dia kutuk nesa. Depois di musika ofo, depois di musika kon remata falne komesa nene faliona sa. Nebe hela bono kolega sirot imi dia kalah, espera kata kolega sirat dia kela, usi luna dia bono mau bono mos. Anabin Luna tuir fal mai tenusi rivalo dia monati ma sana ma rivalo monati ma te bela ke kuri de mai laiba si de ma ko fresh lo ba usi metan puru dia monati ma majira fal na compliments ba unie par share ashin ne be ma agora kompanya helane ashin ye kalan dia ba amau ne be ko down rona hela bono ite ba mana ne be ko down rona hela Obrigado Barona. Bama bom trabalho serviço dia Lilio e Adok no ba, eh? Na livali tem casano de ando benda bem. No que orcida magdoben doben feliba. Bonati irmãos, bonati meus irmãos, irmãos, irmãos. Obrigado mam, tama bele toca na música do milione. Ok. A do milione o didica ba e mai da mam, só que e mane adom fele machiluk mam, hei, nia sama que inventa, eh? Mam, toca lá e kakuri da mai, eh? Si dia makan kurka kurka kanuro kakura taur kakurum. Oh si Briano malif dia mana mana soela musik elawa emarai mai ami mak Australia Queensland Emerald El M E sih Australia Australia luar tak Muslim lah saifal ni. Rona hela i Australia Queensland ni liliu iya Emerald ni neng. Dia karena mahu sih dapat beri garis barona, servis dia, kuda doa ni dia ke Australia nampak. Bon terbalik semangat nafati yang mahu, pak family sih dapat bon nanti pak sih dapat. Oh sih nama metam puru Dian, beri garis nama, unara mahu sebab nama ini barona nafati ni nampak lili dok nampak. Oh sih nama belum gemi gemer video 9 dia bon nama, bon nama stikalai. Tiru falam itu cek falam ini sahaja balu kari kiri balu malai tiap balai tengkar kalai tiap balai tengah falik kray kari kiri. Usi eta dian bonati mam bonati mos eta. Usi Jonas dan nawa deh tak kai ay loloro nawa marah bai no. Bonati mam di dekala musik mai ami mai imi harus dia makan fresh lebah un fetong. Thank you Barona, nabah mau ready family siru tu, beriya Barona kari kiri phone ba. Saru dia kuasi roh tu eh. Nawade te mau, okay. Brinjela, kemoro saya te mau. Nafatin brinjela surkala ne, kah? Nafatin surkala sih rakar kata tuhan brinjela mau. Hei, usi tozi ya kanya letiana. Di balung letiona. Bono mau, fela para bens ba lela mau. Kanya latena, mau mus benin fale. Bono mau tu dela mus, eh kanya lida ni lehotian lehotian. Obrigado barak ba mau, lehona ni amini sms nada mus ba mau siroh tu eh. Ordaun hiya Australia neba. Neba siram ke Australia, Inglaterra, Portugal, Irlandia, Jepang, Mosia Korea, Nova Zelandia. Beta botiro trona hiya kari bonati beta botiro servisu dia kudaro ha. O si Luna ni komentar dia mau aja dah fail semangat bahunia kolega Kouragios. Samia, oh Kouragios, Kouragios, naram sebelah la Saifali. Nebe agora kere kela monografia, wow, semangat ba ita bot ni kolega. Nebe makorja mak kere kela monografia, tengah semangat nafati, fokus, para bele, finalize la la si tenie monografia ni, atau ne para lili ba iya fase exam monografia, depois di hotu, prepare amba, doku sapeo, depois di hotu. Kita luah rai sertifikat rumah itu ni umat lara mai be lori bah lautun lau saya hari buka servisu eh. Oh si Nili Lopez dia mau nanti mau.
Oh, si Kurasani, ya, selamat malam kakak, salam buat semua saudara yang ada di Baukau dan Dili, salam kami dari Maluku. Wow, selamat malam juga saudaraku, abangku, bagaimana kondisi sekarang ada di Maluku? Terima kasih ya untuk malam ini bisa dengar radio Liberadeh, radio kami yang di Timor Leste. Sehat selalu bang. Yang saudara-saudara yang bau kau pastinya semuanya baik-baik. Yang tidak noto baik-baik semuanya pastinya baik-baik. Bahasa masin ini tuh nah. Obrigado mam. Ya benar ada mosan bing. Malam kakak malam. Foyle semangat baik. Hole lilai semangat dalam berserua. Lili besar no aktividad. Espera kata kliusen yang ruas force bela finalisya. No liusen yang ruas semangat semangat. Batir kene saya dah mana. Mas ni rual saya dah lain. Lalu sudah form mesej yang lebih fali. Mak saya lemu sih kerana mayah mak kira kira relator pasien tu obrigado. Wow. Obrigado barona. Nape mak kerja mak kira kira relator pasien ni. Nape mak ada lorong mak konsulta lebih sana dah lulus sana. Bawa terapai lepas itu bot eh. Semangat nafati hatu na bela finali jala lais relatori referai lili baihem full line ini ke bala orang dawainya semangat nafati ya ya obrigado mam nada mas usi zegas dia menanti mam dia kelai sempre dia kusi reini dia kelai malam kakak malam juga usi basting usi gimata dia menanti mam ya sehat juga saudaraku request lagu princesa bolehkah kakak bisa dong ntar dulu ya bisa dulu gak tau tidak princesa yang mana princesa haula koya reo tanis princesa haula koya lori bat neba ema selukai osi sidonia 15 dian fuela basalus hau misnya salus karik ronela karik be bine sidonia ni dia mis los ajuda fuela di ajuda dia halabak kate bosku adomi adomi opar mate bosku adomi ni galai sidonia dia adomi opar mate sa adomi oto hunsa adomi oto hunsa adomi malai tingkan sene Aibeh adomi ni pas pa adomi deh ni, aku tahu mah. Itu dia adomi ni mah. Lawan silo ni akan ek valita mus lagai mana. Masih perak kata kelai. Hanoi kau ni deh deh. Fiar malu, komprene malu. Pasti ni itu ni ubu. Saya dah relasam ni lau dia mufati. Masih telat ni. Mak, tama sara mak. Carlos Barakvel ni ustok pak Carlos. Carlos tu macam Barakvel ni. Oh, yang princesa haula koi otanisa. Oh, princesa haula koi hare otanisa. Oke, okay, hitagas. Kita prepare agora, hitagas. Princesa haula koi. Bentar dulu, kakak. Saya baca komentar dulu. Yang 10 atau 5 kita bisa putar lagu yang kakak request. Princesa. Princesa haula koi hare otanisa. Dari artisnya Alcatraz. Bentar ya. Foti yang nomor maya haru ke mensaja napa mam. Oke. Tomijo niku dia. Foti yang nomor maya haru ke mensaja napa mam. Siap kakakku. Terima kasih ya kakak. Oke. Mam tama sama kapeu barak valen ustio kapeu. Kapeu ni saya mak barak ba. Ay mensaja ni klaro itu amba. Dia mam tama sama kapeu ni barak valen.

Ya, tur fan mai ta inta hein fati komentar di pus di tabagas musica ide ho titulu Princess ya. Osi Martina mai di bono ma un Diego la ni ho fans fon ben vindu mai ga un radio Osi Budra Timor Leste di bono ma ho tela un compromento sva famiglia sira ie fatu che ru cleno anesa andano non esie non sefi. Seri, oh serli ke, oh kalian dia kalau bersih layar merah neba. Orang mang relsio al alaho akarak nonton Coco Melo Valley usik bato. Usi lili dia, aku usi lili dia. Mang aja dah fuelam komplement apa Levinya, Levinya, Anzela, Tisha, ho Bakita. Ya komplement ala bersih ya, bukan ala bersih ya. Dia galai. Studi di dia ke, perparaan di dia, kelilih bayar futura pemaruannya Bonita-bonita, label fokus dulu kelai domin lah Ugazu sih ragornya promesa barak los, promesa falto, falso ma barak los Ugazu sih ragornya mesa kelafai great. Tapi kolega man sih, kita hirus aku lisannya, kita hirus mana Bal-bal ngelane sana, kita hirus mana, hamsa kulirit mana. Oke, semangat Fatima bin Sirot ya. Boys to do.

Ya turfal mai tan seni komentar mai tan husi seni mana? Husi lele diang azuda diang laba bosku diang ni diang azuda diang laba bosku diang Iglesia love you hehe bosku rona galai emane adomi adomi amaune open day tado nini ato ato nini sentimento ni usi mere lili ya life day dian mau ato ela iglesia nia nini be I love you neba bosku lai karek bosku karek rona karek simu ba ema feten memang benar benar adomi ita duni hofuan olaran duni tamane maksira la bosok sernia larang sernia sentimento sernia noi saya maksira senti lili sernia karaka sirne noi sira lanso open keras diam bosku I love you I love you I love you bosku I love you bama bosku ni rentos ni defali ne ama kem venta usi zeferino diam ama un fuel elemento ba bairo ai guer zoven sira la coi ranso fali okay la coi ranso depende pa mai direct niang Mabe rasu malu karik, kalori malu, gak motive malu, bapa tipe mak dia rasu malu karik. Labi ala influencer malu, saya ema ato tu, komprene tu. Rasu malu karik, fahamnya bapa malu, fah motive malu, atu ne prepare itu ni am, bapa iya futura am baru niang. Labi ala rasu malu, rasu libre, ikut sama itu saya ato tu. Agor ne mas zoven kikuan sih, idare ne pemak menor idare sih lah. Rasu libre, influencer malu, influencer salah, ikut sama. Kena. Cui, meneriwa cui. Taman iden tambah iden ita mak akara gini. Ita rasik mak ransu nebe mak laraian, ransu livre. Akara lakoi ita mak uma lakoi rona inang aman saya mak fono imba ita. Entau ita tama salah los. Agora kan ita tiene to. Agora ne mesak idare nebe mak menor idare sira mak menor idare ita labele au labele sita dia lungo tu ba menor. Kaje si, tamane rasu malu karik dia keliu, rasu malu, fana iba malu, motiva malu, atau ni perparaan ba futura baru. Akar kata ba korea, akar kata ba nama ida ni. Labi loru malu an sinifal, labi rasu malu fal gudan sinifal ni komplain itu model era biasa buling air kasir ni. Oh si lili dia, foila compliments ba livanya, ba leunito, iya erwan, hey. Ah, ose brigada yonara mos. Ma unranya ne bula kona, nega ni lai tur dalang ga. Ga ni ga bula kan sebeba. Ya, tamane malu krona nai no kompanya nendra di liberar siro hotu. Ya, yeah, kalan dia ba mau amau bonito, amau ya, amau fali amau. Amau be amau bonito, amau bonito, bonito 28. Nape makor down asistela ikalan dia ba familia bot. Libe LMC sirho tu. Nape makor down hak mata kitu angel. Taak polisi. Balban dokumen selayatan. Life tu ransona, polisi sira husune. Lo sona, ita gas ba, mita ransu tiba. Aku polisi lah ya, saya tahu dia meharan ini. Losona. Kita gaso tu langsung piu-piu tumbak keras. Losona larang malu kita turun. Kita be. Nen, amau mati sih mai tu kamau. Iya be. Audian ni mak, isir ni mak kau polisi ya parasa amau. Amau mak kau tak masalah deh. Hey, malu sih ada bel ransona tamu polisi be. Potia motor. Ausa. Sinti dia kok kita gas. Selah dia abang kalam fali. Ami saya fiaran ni lah mang. So ke fiaran masalah dia kita buat lampu be. Bila itu tu keras ni. Polisi aku orang kar kama tu tu. Ni akan kita stres ni. Stres ke lah ya tang istimewa be level ya mang. Itu orang polisi buat dia fali itu stres jadi ni mat bentanis mustahil tu itu na. Ia oleh kau yang nama ter polisi fali. Eh, usi kiar mo dia bonati mau dia gelai bono mau bono mos. Usi metam puru mau dia laba hau ni persira sing hau saudara stebes. Nia iye ne.
Basing ngordang rona helakari amang yara liur na badan saudara stevis asing. Acing, anu bingi de acing mo sene helam selatin, acing mo kida nega, acing de falem mo selatin mo sagor narang acing bara klos, acang bara klos. Ya kalan dia gua ini selsi pishe zeka, anu mang edo zu nevi ulara wato nimo, namos baze velo jos juang dusrai sana bintifa, 23 Juli. Sebi karma namos batole Daniel Marcia no siluk tani bimak nara orsam kalau mesir nara pun tiba. Amau amau amau Dion, amau Janu, amau Garson, bahugu, hugu naim babi hotel, naim babi hotel fali. Nerona war kon tadi na gosta atur. Be faru ingi duni kalah namau. Faru ne, faru be Portugal ni ka edited kare. O Indian tuan badi yang hotu aku orang mai reba yeti fali ne mouse being fali. Mungkin eman edit mak jago mana ya, kamsa mana lah dua mati nih. Oh sila lihat komentari dan maitan dian. Mang, sudah tete lebah ni kolega Virna ni sentimen tu bah salus. Virna dia yang I love you. Ayah, salus. Rona apa? Eman info komplement langsung sini nih. Nih kau nih bukan veto bye bye. Nih veto mental. Cuy, veto baru nih subar sana sentimen tu mana? Nungka mas. E publika ia lilu ia live dan seni. Sira toto subar raid. Masih dan ini I open loss. Amang rona kari si muti apa mau. Agradece tamam bele feto bele seni ma ita. Duke buka fali feto nebe mak putar ita. Halu ita bola fali. Au edit ya fiarsa. Amos hati ini helah. Latih ni edit mana kau mesti tahu atau diskonfia mesti lazari mesti kanya edit tu ni. Ema editnya makzago se. Mau lali kesibuk ni ibu kaitanu ne. Ibu kaitanu nusa apa? Ibu kaitanu kan ibu kanyau. Eh, naran lolos itu apa? Mau sudah fuela para besba asiku anau Jakarta 2 ne beba koin hetangona ni motor. Para besba ni tambel hetang falon ni motor Agradece baita botan bal balun yang lakon to lahetan tedeit. Na uktain sira korna wan sieluk fal lori tiam ne motor foti tiam ne aksesoris balu sasang balu yang gau ya bagasi sira uza lori tia depois motor sira suela dal dalang. Lori ba bai no. Umalulik maroma kumakreda makarek tu rita bot. Lorong ina foti bot totos na dari sita modil ne otar fal ema. Nebi goza fal hauni apa ne. Im goza mal respect e malu ba im goza mari uza pa fal mak lagae ne ma fal fam ba Anthony Barak kan sha ba sa da mak Barak he o bi ga wa diam banati ma banati mas banati ka ga fal le fam ba ame une be mak o ni da be fo para ma okay ne be ana ma un ga za diam bono salam iba salamos iba iba serne agora sne mo al zetu fali Alfin agora la liga los tie ita mau. Ori tie be mone agora Alfin la liga tie ita e mane. Agora akmatik tie obi ibu wang ne kupa atambu wang ne akmatik dia usah be kau kesar pemana ya fone ba mane. Fuele kata-kata ba belom amagai mat ne bemak agora eskola hela medicina zeral iya Korea. Wa bos tu dela basirua. Bos tu dela basirua preparan dia Atul ne bela proveta leleo iya Korea ne ba. Debe bon studi la basuru ha. Ose vita nam blas di monati ma fue la lago ire ose ma fiel nia knua ni bareto knua nia bareto nur rona hela ma un lian die corsida Monati ma monati mos okay.

Ma sole musica mai hola e ho mai hola e by Alex Bogoro Alex Bogoro bonite be nevio be kaita na re be para mensaje kar ne re modulo se fal ne modulo las bene ne agora agora ne iba sir alimar piu piu de ne ga agora alimar piu piu ga ne thank you ga ne piu piu ga ne be ta lava kar ki ta piu piu alimar te fal ite sekal sekal ita goza mal fal Mitik mitik kita tengok kau sama Alpha Squad 5-5 date masih 9-9 date masih rasa ke la bahasa. Amau ni piu piu kereta date. Hei naie naie naie naie lo. Oh si nama Ogu ya yeah, mau alim Bono. Bono masa nama Ogu leader dia kalah leader pun itu ne. Eh naim babe. Hotel sih, naik bawa masaja sih. Orbera, orse kawer mau ni isin tu loss mau. Orbera be, leader orbera lori bawa masaja mac, embut salah tiak kerik. Kawer balai salah tuan tiak. Pa edel dia, bono mau, file telefon murang mayaunya papa, mama maka gola doku sih, hau. Ganza dia fal leader ai mamuk fal ah leader ne raima larai mamuk bro leader ne paling itani ne paling leader ma gozana leader o garso ma gozana ai o tambe dia sirne ma kalkalam be ne ne letin jetal let da kalkalam ma masaje let butel let butel let ne ma ore be leader ni isi alai sala tiene isi ore tumba le malos no ta hela Ay, uy, mensaje ng friend yan sa naman nila. Kalma, kalma lang eh. Kamalay, kamalay. Ma'am, inis meeting nila, gasing. Inis meeting nila. Hindi ba, stress lang. O sila din po siya programa ko tatulori ba, down ba. Suko ba, karawin na ba, tu, karawin yan eh. Ato ba, suko meeting tiyan. Are, cetak pa, far down na. Hey, uy, ganza, are, cetak far down na. Uy, amin niya, cetak ko to naman eh. Hila ba, Monjano, o Leon, O ganja, ganja ni bahira ba ganja, ganja le ni le mita baruk ni. Forse Portugal, hane mau, thank you. Portugal, thank you, meeting. Ema ni kata biasa teti tama yang sini mau. Asai seru atun seru, al contenti ang ni importante los, mai be mudah-mudahan. Sekali Ronaldo hit ya ba, hei nai. Orsek be hau kuah hela be bibini ating ida cek hela bibini fuan ida dian Portugal mana nanti ana joga koran yang sa be joga nene di tona Ali falita musi Oliveira dia azura fuela kata ida ba bra soi maka agora dram elder hela ne Aki bonati mam fuela musika tero sida ba ser beto dare beto be dare abania atu ba fona or sida kalan dia fuela li fuan ba mangke ne be maka abang atu ba fo ba via zimbani oke ketuas deang ba sau hare fona hare fona ketuas be diam ba sau hare are fongona maksudnya sa o si sere manetan balwal ne komentar ogal balwal fo ya lato atu usela el mensaje mas au check mensaje mbara mas au lato ta ne be suri o si ni fa diam bona man su tele musika mai ami ya dai soli ya kalan dia ba bin siru tu Fuela para vez ba ni ali polito castaria ne be ma ko in halotina halotina nga para vez ba ni ma bona ti azura de la para vez ba si ho serli la yo en serua ni tina para vez ba serua o si liora mami he lanso ke ta wa cui latin bar bar fun se mensaje ne be sa la bele buka na mensaje bar close apa dia mba sau refong re refong nega ei
Mensajem saba. Sere mak phone ka gai iba mam. Ya tamane malu ko vintis rona nain wa komponen radio liberar siro tu tene oras lori ta bayat tuku oras ta mak ser kel tam bayat tuku sanolo. Nebe sena fatima tene programa iya 10 minutos nilara. Andes determina iya fin de semana ba iya oinkalania. Nebe leader oku mama mau cai teransu kan sa ransu tiba aban sabru ne polisi lah ya sa cek gepe rai mamu kelen itene gepe rai mamu kelen gepe si riteni sa rai mamu kelen balum balum balum fai sai polisi cek poin kari kate tela lai ba mau hau mai tang dala ide mau didi kela musik kere ba aling aling in le hau akoli dia kursi dan mengkofresi lebih sirua. Abang kalan deh tamang, okay, abang kalan mau jadi. Esa isi morse ni toba lah emang. Amang kita iya tiada be, fatin silu kerek, amang kita iya leti umah bot kerek. Dia agora beli lau solo dia. Usi bah mam diskansi di tu nama. Telau solo lau. Kompak magaya, lau squad magaya. Pipiu helaba. Dia kamu. Tahu ke malurit lurfatuk tudaita. Pipiu salamene mata nene fali. Lau sensa de dia kamu. Bonati mang mar, foi lah ne bonati ba sira maki hela udiang ne ba. Wah bonati mosan fetang ne makate tela baba. Pai mai batiu tia. Hei. Yaudia osune ba bonati ya namas ba je banyu ki sam goro feleli fene ba shamo ne be maklar biru fele ya shamo lar biru fele la kae fal cuidado la con ti mane Oh amau diam be, amau diam ye telefon. Oh ye fati amau be, oin jam dua mak kita suruh maulian banyak fora ko ye telefon ni amau mesti lalai shoot pa amau. Amos pingu hela ni, oin ni foto ni oin ni amane. Sedangkan ita oin suruh malu be jam satu ka jam dua mana? Ye be emuan shop ni ane. Aku fora fela orang foto amrua be, cera amrua garso oin fain tura lima hela ni hela. Kuli konapa futur lili bayar. Kuliah kau nampak futur lebih baik ya abang baruannya. Tapi maka kira kita tu inklinanya buat balun sih. Ya amroh tu rela bang, amroh start je lah. Kalau mau kalau batan dia fokar kau dia. Ay amroh fokus suruh malu yang pasti. Tapi bawa biasa nak mau. Kari fila kari kuda doang eh. Mau foto. Tama sana mak Carlos Barak. Fuk lah Morrisona. Ustok bania. Ustok balai net. Mau hari fila umana salam mantus Costa. Dia kemas depois. Amau emisio kari korzan rona ela bonaiti amau. Amau be amau janu filetina ga amau nen romesa ko entu retasi buni. Ehi ela be sardina wan sira kare. Aw tenes aparece ehi la sardina wan sira sa. Nebe tur fal mau ses kobar amau fele le fam bagir nebe makalato ain baruk fali. Ya, tamane maluk sira tu turma ita kasana muzik ida laiba hoti tulu princesa. Balbala tere kos muzika dia nama parita tutang kedas. Nebit princesa uluk lai eh.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tuku Walu to Tuku Sanulu Kalan, Radio Liberade, Sanulu Racing Lima, Pontu Walu Meke Harsh.
1: Dia malu ko vinti siro tu hira nama kita ni music ruha ba ikus ni tu tak katini program ba yo in kala ni tamak kita umde tempo music ruha hos primer usir katra so titulu princess and then music si lukta hos iklama ni ho titulu veneno tir mai tele mensaje na suta ka program hos ikon sa ka diem bono mam bono mos hos itel es platform ni kisa diem bono ka ka bono mos mam putar fali lagu destino domin ba mam Aki usi ugur ya mang mari sesta kala ne sardina banjir ne be piu piu tias masira ma u fila uma toba ha dia kama usira ma gaste si batok ya tamane maluk siro tu hau nang hebla bela kontinu ne tine programa purke tempa nama unda isimu primiru ya nama bo servisa nama ya dok na ba nama si ena baka fila tina ma nerbera dia ma ifali tina ba ma anti droga kala salah. Hasan hafal maknara inda uluk ne gora ma bati ra liur tang uhu ma file gare gare dalang dia usa kompanya ya brigar mos babinye ya tur fale maitan ma jam dolas mak file uma ga ma ai Mam jam dah lo asfal ni ama, ni mah dunia lakong kita ni ama. Ni jam dah lo asfal ni, emah dunia lakong kita ni.

Okay. Jaringan Telkomsel Araska. Bono guru, bono mos murid, guru. Itu kontinu atau aban itu nama maran deca. Kontinu atau aban. Nama kamu sakor kontinu atau aban itu nama sila beli hau kondisi yang la permiti. Hau ni kondisi yang la permiti biha la beli kontinu atau aban. Ida ni ladiak.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Imirona dalam Radio Liberdade di Liho Frequencia 105.8 MHz. Ia telemóvel, lihusi aplikasi Tunel Radio, no lihusi streaming online www.radio.com.